0: melakukan pemadaman listrik selama 3 hari penuh tanpa henti bagi seluruh pelanggan di Pulau Jawa dan Bali. Informasi tersebut dengan cepat menyebar melalui berbagai kanal komunikasi digital dan memicu khawatiran masyarakat terkait potensi terganggunya aktivitas sehari-hari, layanan publik hingga kegiatan ekonomi yang tergantung atau bergantung pada pasokan listrik. Jadi kabar hoax ini sempat membuat resah warga Ponorogo kemarin ya, Mitra Sungai Langit, pada hari Sabtu dan Minggu. Sebab informasi hoax tersebut begitu cepat dibagikan ke grup WhatsApp, melalui grup WhatsApp RT, kelurahan, dan grup-grup alumni, hingga grup ibu-ibu ya dan bapak-bapak di lingkungan kelurahan. Banyak yang panik, Mitra Sungai Langit, dan juga ada yang menjadikannya candaan ya. Jadi tidak ada, Mitra Sungai Langit, ya itu benar-benar informasi yang hoax. Anda bisa lihat sendiri pamfletnya ya, jadi tulisannya mulai dari tata bahasanya, dari tulisan dan juga warnanya ya, itu benar-benar hoax, itu ulah orang yang tidak bertanggung jawab dan juga tidak orang berpendidikan ya. Jadi tata bahasanya benar-benar ini orang yang kurang literasi sekali ya. Jadi jangan percaya Mitra Sungai Langit, itu benar-benar hoax kan. Pemadaman total 3 hari sejauh Bali tanggal 22 hingga tanggal 25 Juni 2026.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.

0: kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: wis wis wis dengan pancing jos tenan top Marco.
1: Oh apa toh pak nih kok jas
0: ini kok bune atas awak edw kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan ya kok iso yo koyong ini habis tanduranku
1: pak api tenan terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang, kates, gedang, lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo saiki malah hati?
0: Yo, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: dhewe. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya, di pagi kali ini di pukul 7:35. Di beberapa titik di wilayah Warogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah meningkat ya, buat teman-teman yang saat ini masih di rumah ya, yang tengah prepare untuk berangkat beraktivitas, kamu ucapkan selamat pagi, dan yang tengah dalam perjalanan hati-hati di jalan ya, kurangi kecepatan, jangan ngebut ya. Hari ini Senin 22 Juni 2026 ya, ini di pekan-pekan terakhir di bulan Juni ini, kita harus melakukan yang terbaik ya, kita bisa menutup bulan Juni dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus ya, yang belum menemukan apa yang dicari, semoga di pekan-pekan terakhir ini menemukan apa yang Anda cari selama ini ya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda mitra Songo Langit yang sudah larut dalam pekerjaannya ya, teman-teman yang ada di pasar mungkin ya, selamat pagi, semoga dagangannya laku keras ya. Dan juga teman-teman yang ada di kantor-kantor, di terminal, yang saat ini mungkin sedang ngopi-ngopi ya, sedang sarapan di angkringan, di kedai, di depot, di kantin kantor mungkin, selamat pagi semuanya. Bu guru, Pak guru yang ada di kantin sekolah ya, selamat pagi semuanya. Semoga di hari Senin ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan mitra Songo Langit, informasi selanjutnya ya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini mendukung rencana BGN menghibahkan motor listrik operasional yakni dari MBG kepada guru honorer. Langkah pengalian aset negara tersebut muncul usai pengadaan kendaraan roda 2 ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak berguna atau tidak fungsional. Yahya mengatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal. Skema hibah menjadi opsi terbaik guna mencegah kerugian negara akibat barang inventaris yang tak terpakai. Usulan pengalihan kendaraan tersebut mengemuka dalam rapat tertutup antara Komisi 9 DPR RI bersama BGN. Pihak otoritas gizi merancang opsi hibah setelah fungsi armada nilai tak selaras dengan kebutuhan real di lapangan. Meski menyetujui pelimpahan aset, Yahya menegaskan sikap menolak pengadaan kendaraan roda 2 bertenaga strum sedari awal. SPPG selaku pengelola dapur wilayah tidak membutuhkan armada yang mobilitas tinggi ya. Parlemen juga menyesalkan minimnya transparansi korporasi penyedia barang dalam proyek pengadaan ini. Komisi 9 DPR RI mengklaim kehilangan fungsi pengawasan akibat absennya laporan resmi dari pihak BGN sejak awal tahun anggaran. Selain masalah keterbukaan informasi dan transparansi, DPR menunjuk ketidakprofesionalan vendor pemenang tender ya. Perusahaan mitra pemerintah tersebut kedapatan tidak memiliki jaringan dealer resmi serta fasilitas layanan purna jual yang memadai.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

Salam Pelangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: terus menyerang.
1: Madu favorit, go!
0: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfoot.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Nggih, pun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songgolangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songgolangit di pagi hari ini ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi. Cuacanya cerah ya, cerah-cerah panas ya seperti biasa. Kita sudah memasuki musim kemarau yang tentunya disertai kemarau yang kering, Mitra Songgolangit. Jadi buat Anda kalau Anda

0: Bepergian ya sebaiknya menggunakan jaket bila perlu dan juga masker ya agar terhindar dari terhirup langsung debu-debu yang berterbangan ya, karena banyak sekali teman-teman di antara kita di sekitar kita ini menderita pilek, batuk, pusing ya, demam, gregesi, ngeluh. Banyak sekali ya, memang itu normal ya karena perubahan iklim dan juga cuaca dari musim hujan ke musim pengemarau. Apalagi ini kemaraunya seperti yang diprediksi BMKG lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi karena ada gelombang El Nino, Mitra Song Langit ya, lebih berdiding dingin ya. Bahkan pagi itu subuh bisa sampai 21 derajat ya. Itu enak banget untuk molor. Kalau enggak sering-sering lihat jam HP ya, itu bisa bangkong Mitra Song Langit ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah necis, sudah bagus, sudah cantik ya, pertahankan bagus dan cantiknya, pertahankan kerennya sampai nanti sore selesai beraktivitas tentunya ya. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Song Langit ya, PMK Ponorogo mengalokasikan anggaran sebesar 104 miliar untuk perbaikan dan pengaspalan ulang 82 ruas jalan di tahun 2026 ini guna meningkatkan konektivitas dan mendukung mobilitas masyarakat. Kepala Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Ponorogo, James Kunto Purnomo, mengatakan anggaran tersebut berasal dari sejumlah sumber pendanaan meliputi bantuan keuangan khusus atau BKK di Pemprov ya, dana alokasi khusus DAK fisik, dana bagi hasil pajak pokok serta dana alokasi umum ya. Ia menjelaskan total anggaran yang disiapkan mencapai 104 miliar terdiri dari BKK Provinsi Jatim sebesar 6,5 miliar, DAK fisik 30 miliar, dana bagi hasil pajak rokok ya 12 miliar dan dana alokasi umum ya 55 miliar. Menurut James, pelaksanaan proyek tahun ini menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga aspal yang berdampak pada perhitungan biaya pekerjaan. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan kualitas pekerjaan tetap mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan, khususnya untuk program atau proyek yang bersumber dari DAK fisik. Karena itu, penyesuaian anggaran dilakukan pada pekerjaan pendukung agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa mengurangi kualitas konstruksi aspal jalan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Doanya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Wis, pancen abang abang terus ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo,
0: sabar bune. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk Kasese Astro tablet lan cair. Gilo lho, bune.
1: Oh, iya, Pak Ne. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo Kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku smudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis
3: Digital. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo, Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 1-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

masih di Grand Warta Radio Sonolangit FM Transsonolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Badan Pusat Statistik Ponorogo menerjunkan sebanyak 1.319 petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Ponorogo Evi Trisusanti mengatakan pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Menurut Evi, hasil pendataan diharapkan mampu menyediakan basis data yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan di berbagai sektor. Ya, menghimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lisdi Harita mengatakan, data hasil sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, termasuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi akan memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program berbasis data yang valid dan terukur. Selain itu, Lisdi Harita juga mengajak seluruh masyarakat

0: Untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama.

secepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Citra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enggak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Ketok ini esok wayahe ujian biologi.
1: Walah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ngano ya? Ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo.
1: Mm-hmm.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.

0: ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

ส้มกำลังเป๊ะเดียวMitra Senggolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Senggolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Senggolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Senggolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
8: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
9: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
2: Radio Songgolangit, pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sanggulangit, informasi dan solusi kebanggaan olahraga. Selamat pagi mitra Sanggulangit. Selamat pagi mitra Sanggulangit dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dia di Geraha Warta edisi siar Senin 22 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya, semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Karena hari ini sudah kembali ke hari Senin, yang artinya sudah kembali ke realita ya, atau bahasa kerennya sekarang back to reality begitu. Nah, apapun ya aktivitas yang Anda lakukan, seperti halnya kembali ke sekolah ya, ke bangku kuliah ataupun ke kantor ya, semoga apapun aktivitas yang Anda jalani pada hari ini dapat diberikan kelancaran. Dan bagi mitra Sanggulangit yang mungkin juga beraktivitas di rumah ya, mungkin ibu rumah tangga yang sedang mendengarkan Radio Sanggulangit juga selamat pagi. Mungkin yang sedang mencuci baju, kemudian memasak ataupun bersih-bersih, selamat pagi dan juga semoga aktivitas yang Anda jalankan di rumah dapat selesai dengan baik. Ya, bagi mitra Sanggulangit yang dalam perjalanan juga selamat pagi. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan juga dapat sampai dengan tujuan, sampai dengan selamat. Kemudian jika mungkin dirasa mengantuk ataupun tidak enak badan ya, bisa menepi terlebih dahulu untuk merecharge energi, untuk mengembalikan imun tubuh Anda agar fokus dalam berkendara. Dan semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai dengan tujuan Anda dengan selamat. Baik, mitra Sanggulangit, kembali lagi bersama Bia ya, yang akan menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dari Ponorogo, Pacitan, Madiun, dan sekitarnya, dan juga dengan informasi-informasi menarik lainnya. Maka dari itu, tetap di 99,2 FM Radio Sanggulangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi. Semoga lagu ini dapat memberikan euforia, semangat ya, berikan efek positif dalam menjalani aktivitas Anda. Baik, mitra Sanggulangit, selamat mendengarkan.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Geraha Warta. Untuk mengawali informasi ya, pada hari ini buat ada satu informasi terkait perakiraan cuaca Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Adapun cuaca untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya ini berdasarkan pembaruan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Adapun secara umum kondisi cuaca di wilayah Ponorogo diperkirakan didominasi cerah berawan hingga berawan sejak pagi hari. Kemudian memasuki pagi hari sekitar pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, suhu udara diperkirakan berada di kisaran 22 sampai 25 derajat Celcius. Udara terasa cukup sejuk, terutama di wilayah yang berada di dataran lebih tinggi, seperti Kecamatan Ngebel, Pudak, dan juga Soko. Dan kondisi cuaca cenderung cerah berawan dengan tingkat kelembapan udara cukup tinggi, berkisar antara 85 hingga 95%. Kemudian pada siang hari, mulai pukul 11 hingga pukul 14, suhu udara mulai meningkat dan diperkirakan mencapai 29 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah pusat kota, seperti halnya Ponorogo, Babatan, Siman, Jetis, Balong, Kauman hingga Sukerjo, cuaca relatif berawan hingga cerah berawan. Sementara itu, memasuki sehari, sekitar pukul 15 hingga pukul 18, beberapa wilayah terutama kawasan pegunungan dan daerah barat Ponorogo seperti halnya Ngebel, Pulung, Sawu, Pudak, dan Soko berpotensi mengalami hujan ringan hingga hujan dengan intensitas sedang di beberapa titik. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan kembali berawan hingga cerah berawan dengan suhu udara turun ke kisaran 23 hingga 25 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara meningkat kembali mencapai sekitar 90%. Dan sehingga udara malam diperkirakan terasa lebih dingin terutama di kawasan dataran tinggi. Ya, Mitra Songgolangit, jadi bagaimana keadaan cuaca di sekitar Anda pada saat ini? Kalau tadi dia berangkat dari Kecamatan Jenangan ya menuju Jeruk Sing, ini cuaca dibilang cukup cerah gitu dan arus kendaraan ramai lancar begitu. Dan mungkin bagi persoalannya yang ingin berbagi informasi ya terkait cuaca, arus lalu lintas ataupun peristiwa, ini juga bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan bagi Mitra Songgolangit yang hari ini mungkin ya memiliki agenda di luar rumah, tetap perhatikan perubahan cuaca terutama menjelang sore hari. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian juga menjaga imun tubuh ya, mungkin bisa dengan minum vitamin, makan minum cukup, dan juga istirahat yang cukup. Dan baik, Mitra Songgolangit tetap di 99.5 FM Radio Songgolangit karena banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Ponorogo, pusat cetak buku full warna tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam. Informasi dan pemesanan hubungi 081-332-664.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bak ia sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolang jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Radio Songgolang, informasi dan solusi. Radio Songgolang, informasi dan solusi.

0: di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 8, Keniten, Ponorogo. Adapun jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Adapun layanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk ini adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan juga balik nama. Jika Anda ingin mengajukan pajak tahunan, ya, Anda bisa membawa STNK asli, identitas asli, KTP atau SIM ataupun KK. Kemudian ada pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Dan untuk hal ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Adapun syarat untuk pajak 5 tahunan, ini adalah STNK asli, KTP asli, BPKB asli, atau surat keterangan jaminan beserta fotokopi yang sudah dilegalisasi. Kemudian ada surat kuasa materai apabila diwakilkan. Yang kemudian juga yang terakhir ada cek fisik kendaraan. Kemudian untuk balik nama, syarat yang diperlukan adalah KTP pemilik baru asli, surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan, kuitansi pembelian bermaterai bagi pemindah tanganan ranmor karena jual beli, kemudian ada BPKB asli, STNK asli, dan kemudian cek fisik kendaraan. Adapun jam layanan cek fisik kendaraan ini dimulai di hari Senin sampai Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di Jumat dan Sabtu di pukul 8 hingga pukul 11. Namun bagi Anda yang hanya ingin membayarkan pajak saja, ini bisa juga dibayarkan melalui payment point dan juga Samling atau Samsat Keliling. Adapun payment Juanda, ini beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39, Jaruk Sing Ponorogo, ataupun kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong, ini di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Payment point Kauman, berlokasi di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5, Kecamatan Sumoroto. Kemudian untuk Samling, ini ada Samling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung atau Jalan Dr. Sutomo nomor 35, Pulung, Ponorogo, atau juga samping kantor PDAM Pulung. Ya, kemudian ada Samling Sambit, beralamat di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek, Ponorogo, nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Adapun jadwal layanan payment point dan juga Samling di hari Senin hingga Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu juga dapat dibayarkan melalui payment point malam Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Adapun jadwal layanan payment point malam Juanda ini di hari Senin hingga Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Baik, Mitra Sungguh Langit, itu tadi informasi layanan pajak kendaraan yang tentunya dapat menjadi pengingat bagi Mitra Sungguh Langit yang ingin membayarkan pajak, ya. Dan jangan lupa, jangan menunda pembayaran pajak, karena kalau kita taat pajak berarti kita ikut mendukung pembangunan daerah. Dan baik, Mitra Sungguh Langit, tetap di 99.5 FM Radio Sungguh Langit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong foto-foto palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka,
3: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama banget sama Giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kalau punya kulit cerah kayak aku sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih bersama dia di Geraha Warta. Ada sejumlah informasi peristiwa sudah berhasil kami himpun. Salah satunya ini adalah informasi dari Pacitan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Simpang 3, Jalan Raya Ki Ageng Bono Keling menuju Dusun Ngemplak, Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan pada Minggu 21 Juni 2026. Seorang pelajar perempuan yang mengendarai sepeda motor terlibat tabrakan dengan sebuah truk Mitsubishi saat melintas di persimpangan tersebut. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16 lewat 20 waktu Indonesia Barat itu tidak menimbulkan korban jiwa,

0: Namun benturan menyebabkan kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan. Kabit Gakum Satlantas Polres Pacitan, yakni Ibda Agustaf Yunastianto, yang menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Vega bernomor polisi AE2290ZK yang dikendarai oleh Devita Ayu Fadila, pelajar asal Kecamatan Pacitan, ini melaju dari arah selatan menuju arah utara. Saat tiba di lokasi kejadian, pengendara diduga langsung berbelok ke kanan menuju arah timur. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, ada sebuah truk Mitsubishi bernomor polisi AG8526RW yang dikemudikan oleh Muhammad Aang Kunaifi, warga Kabupaten Tulungagung, ini melaju lurus dari arah timur menuju arah barat. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari. Dan akibat kejadian tersebut, sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian depan. Dan sementara itu, truk mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kiri. Dan petugas Satlantas Polres Pacitan yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP guna mengumpulkan keterangan saksi serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Polisi juga melakukan pendataan terhadap kendaraan yang terlibat guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Baik, kami terus mengikuti informasi terkait kecelakaan ya yang terjadi di Pacitan antara sepeda motor dan juga truk ini tentu menjadi pengingat kita semua atas kewaspadaan saat berkendara. Ini harus menjadi poin utama ya, harus diutamakan terutama ketika melintas di area persimpangan yang bisa dibilang ini cukup rawan kecelakaan ya jika tidak berhati-hati begitu. Dan manuver mendadak atau kurang memperhitungkan jarak ini juga seringkali menjadi pemicu ataupun faktor kecelakaan di jalan raya. Nah itu, pengendara ya, semua pengendara di jalan ya, pastikan ya, kita selalu benar-benar memperhatikan arus lalu lintas dari belakang, mungkin depan dan lain sebagainya dari berbagai arah sebelum berbelok atau mengambil keputusan untuk manuver di jalan agar kejadian seperti itu tidak kembali terulang. Dan semoga kejadian seperti ini dapat menjadi pelajaran bersama agar seluruh pengguna jalan semakin disiplin dan lebih berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan dibanding terburu-buru saat berkendara. Dan kita doakan juga semoga pengendara motor ini dapat segera pulih dan juga kepada sopir ataupun pengendara dari truk Mitsubishi ini semoga hal ini ya segera teratasi dengan baik. Dan yang diterasolangi tetap di 99.4 FM Radio Songgolangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sunggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
2: Walah iki lho Wat, pengku wingi kelebon delik lho Wat, loro.
1: Hal anjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu dudut.
1: Wedian wedian.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembulangit, pukul 12.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Ruang Langitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit masih di Geraha Warta Radio Songgolangit. Untuk informasi selanjutnya, ini berasal dari Ngawi. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menghentikan aktivitas pembukaan lahan ilegal yang diduga digunakan untuk pengembangan perkebunan tebu di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK, Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Gajah Mada atau UGM di Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Dalam operasi gabungan yang digelar pada 19 Juni 2006, petugas menetapkan 4 orang sebagai tersangka serta mengamankan 2 unit ekskavator dan 2 unit dump truck yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Operasi penegakan hukum dilakukan di Balai Desa Penegakan Balai Penegakan Hukum Kehutanan atau Gakum Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara bersama Korwas Polda Jawa Timur, Brimob Polda Jawa Timur, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penegakan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas alat berat yang beroperasi di kawasan hutan pendidikan milik negara tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, ini mengungkap bahwa adanya pembukaan lahan dan pembangunan akses menggunakan 2 ekskavator pada 2 lokasi yang berbeda. Aktivitas itu diduga berkaitan dengan pembangunan jalan menuju areal perkebunan tebu ilegal dalam kawasan KDHTK Diklahut UGM. Di lokasi pertama yang berada di Desa Pitu, petugas mengamankan 4 orang setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik menetapkan YM dan S sebagai tersangka. YM diduga berperan sebagai pemodal sekaligus pengawas kegiatan, sedangkan S bertanggung jawab atas operasional alat berat di lapangan. Sementara itu, 2 orang lainnya yang diduga terlibat dalam pengangkutan menggunakan dump truck masih menjalani pendalaman penyidikan. Dan pada lokasi kedua di Desa Gemplengan, petugas kembali mengamankan 3 orang, dan dari jumlah tersebut, M yang diketahui menjabat sebagai sekretaris desa Ngeblak bersama JM resmi ditetapkan sebagai tersangka. M diduga berperan sebagai pengawas sekaligus pemodal kegiatan, sedangkan JM bertanggung jawab terhadap operasional alat berat di lokasi. Dan 1 orang lainnya masih diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam dukungan logistik dan operasional kegiatan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan yakni Dwi Januanto Nugroho yang menegaskan bahwa penindakan ini menjadi langkah penting untuk menjaga kepastian hukum kawasan hutan, khususnya kawasan yang memiliki fungsi pendidikan dan juga penelitian. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang memberikan informasi awal sehingga dugaan pelanggaran dapat segera ditindak sebelum kerusakan kawasan semakin meluas. Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yakni Asun Bangun, ia juga menegaskan bahwa penyidikan tidak berhenti pada 4 tersangka yang telah ditetapkan. Aparat kini memperluas penyelidikan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan pembukaan lahan ilegal tersebut. Keempat tersangka dijerat dengan ketentuan pidana di bidang kehutanan dan pencegahan perusakan hutan yang mengatur larangan mengerjakan, menggunakan maupun menduduki kawasan hutan secara tidak sah, termasuk penggunaan alat berat serta pengangkutan hasil kebun tanpa izin. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

0: dan denda hingga 7,5 miliar. Kementerian Kehutanan menegaskan akan terus menelusuri jaringan pelaku, termasuk pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut. Yang Mitra Sunglangit, ya, terkait kasus dugaan pembukaan lahan tebu ilegal di kawasan hutan pendidikan milik UGM, ini tentu menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya ini harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, dan tentunya mengedepankan kelestarian dari lingkungan itu sendiri. Penindakan yang dilakukan Kementerian Kehutanan terhadap para pelaku ini juga menunjukkan bahwa perusakan kawasan hutan, apalagi yang memiliki fungsi pendidikan, ya, dan juga konservasi, ini tidak bisa dianggap sepele. Dan tentunya peristiwa ini juga memperlihatkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pemanfaatan lahan, tentunya agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung dapat merusak dari ekosistem itu sendiri. Dan kita tentu berharap agar kasus ini dapat ditangani oleh pihak-pihak terkait, ya, termasuk juga serta pertanian, tetap harus berjalan seimbang dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab untuk menjaga ekosistem dari hutan itu sendiri agar masih bisa dirasakan, ya, ataupun masih bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan guna untuk generasi mendatang. Baik, Mitra Sunglangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Graha Warta edisi siar Senin 22 Juni 2026. Jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih ada program-program menarik lainnya yang terus menemani Anda. Dan juga jangan lupa, ya, bagi Mitra Sunglangit yang belum memfollow akun-akun media sosial dari Radio Sunglangit, bisa difollow terlebih dahulu, ya, dari TikTok, Instagram, maupun juga Facebook. Baik, Mitra Sunglangit dari kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12, saya Rabi'ah pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Sunglangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
4: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
3: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang nang.
4: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus? Karena ada air pull teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Sunlight FM. Selamat siang Mitra Sang Langit, gimana nih kabarnya di siang ini? Mungkin dari Mitra Sang Langit ada yang sedang beristirahat atau ada yang juga masih bekerja di siang yang cerah ini. Buat yang masih bekerja atau sedang melakukan aktivitas apapun, tetap semangat ya, semoga sehat selalu. Mitra Sang Langit ketemu lagi sama Intan yang akan menemani mitra, yang akan menemani ruang dengar Anda di Geraha Warta siang pada sesi siar Senin 22 Juni 2026. Mulai dari pukul 13 sampai dengan 14 siang nanti. Dan jika Mitra Sang Langit punya informasi cuaca atau pengumuman arus lalu lintas, bisa kirim lewat pesan WhatsApp ke kita di 0811-3555-992.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi. Barang siapa ingin dicintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko langgeng jaya tani, timur pasar kesugihan Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak.

0: Ya, Mitra Song Langit, berita kita kali ini datang dari Madiun. Tradisi Soroan kembali digelar di Madiun Umbul Square atau MUS Kabupaten Madiun. Lewat agenda tahunan, ruas Cengkola Bumi Praja Nusantara ing Umbul Square. Bersama komunitas budaya dan warga setempat, pengelola penyelenggarakan rangkaian ritual adat berisi pelestarian budaya yang dimulai sejak 18 Juni dengan prosesi ziarah religi dan pengambilan air suci di beberapa makam leluhur di Madiun Raya. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain makam Kanjeng Ranggo Jumeno, Eyang Anom Besari Kuncen, Sewulan, dan kawasan Gunung Wukir. Menurut Direktur MUS Agung Mahendra, pelaksanaan tahun ini dibuat lebih sederhana dibanding masa sebelum pandemi. Namun, nilai filosofis dan kesakralan tetap dijaga dengan fokus suasana khidmat bersama paguyuban sesepuh dan warga sekitar. Menjelang prosesi utama digelar tasyakuran dan pagelaran seni tradisional seperti reok serta jajaranan yang melibatkan paguyuban pelaku seni reok Madiun Raya. Puncak acara yakni pada Minggu siang tanggal 21 Juni 2026 menampilkan ritual penjamasan dan kirap 5 pusaka penting. Tradisi Soroan di MUS diantaranya ada Naga Bodro, Tombak Kiai Brahma Geni, Tombak Kiai Jangkung Wulus, Kiai Bentok Giring, dan Andong Pamomong. Baik, Mitra Sang Langit, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini akan ada banyak berita yang lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 Radio Sang Langit FM.
1: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

0: Tomgulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: melihat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing kuwi jamin.
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, timur pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Ya, Mitra Song Langit kembali lagi bersama Intan di Graha Warta pada pukul 13.51. Ya, berita kita kali ini datang dari Ponorogo. Persoalan sampah di Kabupaten Ponorogo memasuki fase kritis karena TPA Mrican yang kelebihan kapasitas mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Pemerintah pusat untuk kedua kali meminta operasional TPA dihentikan karena masih menerapkan open dumping yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Sapto Jatmiko Cipto Raharjo, menyatakan berdasarkan arahan KLH, TPA Mrican Ponorogo seharusnya sudah tidak menerima sampah kiriman dari luar. Dan TPA Mrican sudah tidak akan menerima kiriman sampah lagi mulai akhir Juni 2026. Namun, Pemkab Ponorogo menyampaikan kondisi di lapangan bahwa belum ada lokasi alternatif yang mampu menampung produksi sampah harian dari seluruh wilayah. Setelah koordinasi KLH memberi kelonggaran agar TPA Mrican tetap beroperasi sementara dengan syarat yang harus dipenuhi daerah. Syarat utama adalah penerapan metode landfilling atau pengurukan sampah untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Ya, Mitra Sang Langit, lagu tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Geraha Warta sesi kali ini. Buat Mitra Sang Langit yang akan melanjutkan aktivitasnya, semangat terus untuk menjalani harinya. Dan yang masih di jalan juga diharap berhati-hati dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Saya, Intang, yang sedang bertugas pamit undur diri. Tapi Mitra Sang Langit jangan berpindah channel dulu, karena setelah ini masih banyak informasi yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap di 99,2 Radio Sang Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Stop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Musongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inji, Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kinasih Sunggulangit, wilujeng pepanggian malih kalian kula mirdian awri nisya. Wonten ing kalu dengan santan meniko. Wonten dintenipun saat meniko Senin, edisinipun kalih likur Juni, kalih hewu nem likur. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan sonten dalam Mirdana Orinisya badhe hangrincangi panjenengan sedoyo tasih wonten kiaran Suara Jawa. Suara Jawa sakmenika spesial tembang-tembang Jawa ingkang badhe kaputer kagem panjenengan sedoyo ingkang badhe request lagu sumangga. Ingkang namun kenten-kenten atur ugi sumangga. Wonten WA saged, wonten chat live TikTokipun Radio Sangga Langit ugi saged. Wonten WA kanthi lumantar nomor 08 333 00 00 wonten kalau dengan santen menika matur agung ing panuwun nggih ingkang wonten radio analog wilujeng santen ingkang wonten live streamingipun Radio Sangga Langit FM ugi matur agung ing panuwun. Sak menika ingkang wonten live TikTok ugi matur agung ing panuwun wonten ing kalih dengan santen menika. Wilujeng santen sedaya kemawon nggih pamit dhumateng Radio Sangga Langit ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun. Matur agung ing panuwun Simanman, salam sehat selalu bocah Sumatera request bayar. Request bayar pinten Mbak Mirda? Wilujeng santen ingkang request mboten sah bayar sak menika wonten ing kalih dengan santen menika. Mboten kedah bayar menawi badhe request sak menika mboten kedah bayar nggih. Wilujeng santen, pokoke niki kan wonten lagu ingkang sampun lumebet wonten list. Nah, pokoke nek ingkang sampun lumebet wonten list sak menika sampun saged diputer nggih kula puteraken. Request lagu Denpasar Arjosari. Siap nek Denpasar Arjosari sak menika sampun lumebet wonten list insyaallah mangke kula puteraken. Wis mbok si rekaman ngeten. Acara napa niki Pak Deku? Ora usah wis, Dek. Suwi-suwi men saiki ewen. Assalamualaikum. Acaranipun sakmenika Suara Jawa. Suara Jawa niku badhe kaputer lagu-lagu Jawa ambyar-ambyaran mekaten lho. Ingkang badhe nderek gegono sumangga. Tasik saged, tapi mboten seduhan ten lagu saking panjenengan kula saged muteraken lho nggih. Ingkang badhe kaputer nggih lagu-lagu ingkang tertentu kemawon. Mekaten, Taichung Taiwan hadir. Mas ojek taksi, berarti niki jenengan ngojek teng Taiwan mriko. Nenek ojek teng Taiwan iki bayarane Taiwan mata uangnya apa? NT. Bener? Bener, Sel? Oh, nggih. NT. Nah, engko iso-iso nek jenengan wasul datang Indonesia, napa mulih pas pinarak datang Ponorogo, jenengan pinarak nggih datang Radio Sangga Langit. Jenengan paringi 1.000 pirang NT. Mas ojek taksi Taiwan niki wo. Nek 100.000 niku berarti pirang NT Mas niku? Nyuwun lagu eleng-eleng Bun. Mas Iman. Nah, nggih. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, berkah sukses Mbak Mirda. Amin. Amin ya robbal alamin. Pokoknya nggih-nggih kagem panjenengan sedaya ingkang wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezekinipun dipun celakaken kalih jodhonipun ingkang dereng pikantuk jodoh termasuk ingkang wonten ngajeng kula kalih niki. Nggih, kok ora diamini?
2: Amin.
1: Nah, ya amin. Terus mugi-mugi engkang dereng pikantuk momongan, mugi-mugi enggal pikantuk momongan. Amin, amin ya rabbal alamin. Engkang angka terakhir, engkang BRI ini dereng lunas, mugi-mugi BRI ini enggang lunas nggih. Amin, amin amin ya rabbal alamin. Amin amin Mbak Siti matur. Mbak Siti matur nuwun, Mas Amin matur nuwun. Titip salam damel anak kelanang Divi Gavela di Selaung. Mas Amin siap, mugi-mugi Mas Givi sampai niko midhangetaken matur ageng yang panuwun mawaripun. Gubuk asmoro kak, sampun kaputer kalau wau. Kulo mata uang Taiwan Mbak Mir, NT. Oh iya ini jenenge, jenenge Mas NT lho, dia muncul nang kene wis. Oh, nek 100.000 niku 200 NT. Oh, alah jenjeh Mas, mungkin jenengan beto 200 NT mawon nggih. Siap. Kula saged request Banyu Kali. Matur nuwun. Wilujeng santen, wilujeng sanget. Langit mendung gubuk asmara. Sumanding. Amin, moga-moga oleh bojo sing ayu kaya Bunda Cantik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi makme kathah lho kula. Mungkin ngententeki, tapi penak mawon sakjane kula niku remenanipun napa nggih, sekul tiwul. Sekol diwol napa mulai digoreng lah se. Sing lumebet wonten live TikTok kula niki yuswa kinten-kinten pinten di le tasik remen sangat kalian diwol goreng kalian nek grontol ki kula mboten tek remen tapi nggih nate ngrasa ni. Tapi nek grontol saiki yo sik enak ya saya. Tasik. Nek tiwul goreng niku sak niki malah dados biasane dados menu-menu tambahan teng beberapa rumah makan sing wonten Ponorogo ngoten nggih. Lah karena enak nasi goreng. 40 Mbak. Nah, Mbak Dahlia nggih pokoke kirang langkung nggih sak wonten niku. Gesang wonten ngen kula mawon menawi remen tiwul. Lah iki. Kula niku ruwemen sangat nek tiwul goreng terus mengke diwehi napa niku pedes. Pokoke enak niku bumbu pedes asin niku tiwul goreng. Ya wis Mbak engko ndang pindah KTP neng gone Mbak Endi iki mah. Jangan menir sambal pesok. Sambal pesok iki apa iki? Pecok apa pesok? Engko kleru Mas Marsanan Hardian iki. Ya Mbak Dahlia ya wis. Siap, siap, siap Mbak siap. Amin. Kelangenan kula Gatot Mbak Yu. Nek Gatot niku jaman semonten niku kula tasik ngrawasaken. Jugi saat ini insya Allah wanten kok biasanya teng CFD ini ku tasik wanten sing sadian. Gatot ini ku telo ireng-ireng sing diparini kambil. Nah ini ku pesok ke tempe bosok. Katuk ku lo ngapunten. Oh alah tempe bosok. Oh alah tempe bosok. Berarti enak gak sambil tempe bosok ini ku. Tuwek aku nek no Mbak Mir. Mboten napa-napa mungkin nek tuwek didondomi kersane mboten tuwek, ngoten nggih. Tuwek didondomi, iku lak suwek ya. Wilujeng sumping Mbak tiang Indramayu Jabar istimewa. Wah, nek tiang Indramayu ketawise mboten mboten pirsa tiwul goreng no. Nah, delek Indramayu ki napa nggih? Makme daerah khas ngoten. Haah, tiwul sayur bombor blet. Nah, delek Indramayu ki napa nggih makme daerah khas ngoten. Heeh, tiwul sayur bombor bleteng.

Tak cakek, tak cakek. Sing maringi gift card ho. Gapek niku kabehnya menawi dideplok dadi tiwul mbak. Mas Astro ngajak tebak-tebakan di sore hari lho iki. Nek tiwul goreng gaplek digoreng niku enak sangat. Pokoknya enak pol. Request saking Mbak Salindri. Mas Sate Ponorogo matur nuwun. Kunduran truk bahasa Jawa. Alus apa Pak D? Ayo.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.
2: Mbak ia singful senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favorit ku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak ekspek rasa lemon tea disenegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
8: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
7: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
8: Jelas ana, Pak. Kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
9: Erika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
10: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo, toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo, toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawo Ponorogo, toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
11: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
12: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
11: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
13: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
11: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
13: Axis Digital?
11: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
12: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
13: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
11: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
13: Wah, lengkap ya Axis Digital?
11: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
13: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
11: Axis Digital,
12: Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulang FM.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direcik ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Inji, Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitra Kinasih Songgelangit, wilujeng pepanggian malih kalian kula Mirdana Orinisya wonten ing kalidangan santen menika. Tasih wonten kiaran Suara Jawa dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Mitra Kinasih Songgelangit, tasih makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem panjenengan sedaya sak menika ingkang domisili wonten Ponorogo lan sak kiwa tengenipun kita Ponorogo, panjenengan ingkang sak menika betahaken kaca paningal, panjenengan saged langsung tindak dhateng Os Kacamata. Wonten Os Kacamata sak menika periksa matanipun gratis, framipun ugi saged gratis kanthi syarat tertentu. Kagem panjenengan sak menika ingkang kagungan kaca paningal ingkang lawas ingkang boten dipun agemleh, panjenengan saged mbeta langsung teng Os Kacamata mangke diregi saged dipun dadosaken voucher potongan harga kagem tumbas kaca paningal ingkang enggal. Dadosipun nek kagungan kaca paningal lawas pun boten didamel, ampun dibucal rumiyin nggih, langsung kemawon tindak dhateng Os Kacamata, kacamata ingkang lawas panjenengan saged diregi, dipun regi voucher kagem potongan harga tumbas kacamata ingkang enggal, kaca paningal ingkang enggal. Mitra kinasih Songgelangit wonten ing kalodean santen menika langsung kemawon tidak dateng Os Kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala ugi wonten Jalan Sultan Agung pasipun sak menika wonten sisih kidulipun pos mode ingkang kala rumiyin atos dados toko busana. Terus nggih. Mitra kinasih Songgelangit wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgelangit wilujeng santen, wilujeng hangayahi gati, wilujeng menapa kemawon, pokoke wilujeng napa nggih. Ampun saged Mbak, alhamdulillahirabbil alamin. Pun jelas nggih Mbak, niki wau pun kula ken matur kalih lare-lare niki wau sajene. Nggih. Matur agungipun panuwun Mbak Vanilla, siap matur nuwun. Mungkin nek wonten kendala napa wonten kemrosok melih napa wonten sego padang jenengan kirim nggih. Mas Anugrah las matur nuwun sampun kirim nasi padang sing tak singgo Mbak Vanilla sing kirim Mas Anugrah. Jan niki peka. Salam saking Pak Babin, Mas Pitrek Agung Tole Pipo. Lah ngendi Mas Babin pundi niki? Hayo. Mbak Ca Sekti USA hadir. Neng USA berarti ki setengah malam iki. Iya toh, selisihe ki USA karo mriki ki pirang jam sel. Sego pecel entene Mbak Wirda monggo mampir lah. Iki favorite cah-cah radio Mbak Vanilla saestu. Nek jenengan kagungan sego pecel tak mampir tenan. Jenengan kota toh. Salam saking bengkel Las Pacul Mbak Mirda, siap matur nuwun. Salam ugi kagem kanca-kanca sak menika ingkang wonten bengkel Las Pacul. Nah, niki anu suantene kula jenengan banterne kalesan mengki kena nggih promosi. Monggo tindak langsung dateng Anugrah Las kanti alamat dereng dikirim. Mas Anugrah Las iki mau napa nggih promosi gratis lho. Nah. Wilujeng santen, salam kenal. Salam kenal ugi kagem sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika. Nggih. Matur agunge panuwun sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songgolangit matur suwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun ugi. Matur nuwun sampun kirim love ngene apa iki? Love. Ngene ta? Aku ra iso iki. Biasa kan? Wis pokoke ngene lah ya. Yes, pokoknya ngene ya. Mas Anugrah ya Allah dikecup ping 6 malan. Makasih nggih Mas, matur nuwun. Kecup jauhnya sudah 6 kali. Muah, muah. Tak ganti loro. Kesane imbang ngaten lho kula kali panjenengan mekaten. Matur nuwun nggih. Matur agungnya penuhun kagung sedaya kemauan pamit dengan radio sang langit wonten ing kalih dengan santen menika. Weh, jan sudah dikecup, dipun paringi kopi, diparingi mawar. Iki mau box siar dadi penuh dengan makanan dan minuman. Arta Morot, iki Arta Morot pundi iki? Assalamualaikum, waalaikumsalam sugeng santen. Arta Morot pundi panjenengan? Arta Morot Ponorogo napa Arta Morot pundi? Promosikan Mbak. Nah, Mas, aku nang arep promosine pripun jenengan mboten kirim alamat lho. Ngertose kula nggih namung anugerah las ingkang badhe ngelasne mantan ne panjenengan jenengan saged tindak dateng anugerah las kanthi alamat pundi. Lah kula mboten ngertos. Lah piye nek kowe arep promosine kan kula mboten saged. Jakarta Timur. Alhamdulillah adoe. Ya Allah Gusti. Tibane Jakarta Timur. Aduh, teng profil ada Mbak Beda. Oh, nggih, mengke kula tingali Mas Anugrah Las. Oh, niki sing teng Jakarta Timur ki. Moro niki teng Jakarta Timur. Tapi asli Ponorogo. Mas Anugrah Las, tapi kan kula mboten saged promo anu, dereng saged ningali panjenengan profile panjenengan sakmenika kan dalam Tasik Live. Salam dari Malaysia Mbak, ikut nyimak. Mas Kuzen 22 siap. Berarti niki jenengan asli Ponorogo nggih. Wilih jenisanten ingkang nembe lumebet sakmenika saged dibantu tap-tap layaripun nggih kersane ingkang hamirsani langkung kathah. Sakmenika 10 menit melih dalem off nggih ingkang badhe request lagu wonten ing kalodhangan santen menika sumangga mumpung sak wekdalipun. Wilih jenisanten ingkang wonten WA kula waos rumiyin nggih. Setunggal boko setunggal. Assalamualaikum Mbak. Maaf. Boten niki Mbak Naya sing berhak membalas. Nggih. Request lagu Sidorondo. Ah, Sidorondo ini sekedap nggih. Gala-gala. Salam saking Timika Papua, Mbak. Mas Dewa Wilujeng Santen. Adoh banget Mas panjenengan teng Papua. Wilujeng Santen nggih. Sedaya kemawon pamit dengan radio Sangga Langit. Ingkang badhe kaputer nggih menika lagu Enggal. Saking Arya Galih. Nek mboten kentu. Kau nak keluar, aku senang ini Mas Arya. Bila cuma.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
1: Songo-songo Bogor Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra Kinasih Songgolangit. Tasih wonten siar, tasih wonten giaran Suara Jawa. Nggih wonten kalau dengan santen menika. Ingkang sak menika sampun lumebet wonten live TikTok, matur agung ing panuwun. Ingkang sak menika wonten radio analog ugi wilujeng santen. Ngapunten sanget nggih. Ingkang wonten radio analog niku kadang-kadang niki paring midhangetaken ngene Mbak Mirda iki ngobrol kali sinten. Kok sing okeh men sing disopo ngoten nggih. Ngapunten sanget ingkang wonten radio analog. Ngapunten sanget kan iki dalem niku nek siaran kula sambi kalian live TikTok. Nah, kula niku kadang setunggal boko setunggal kula waos komen-komen ingkang wonten live TikTok. Ananging mboten seduwe kula waos kok nggih. Kersane panjenengan ingkang wonten radio analog ugi nyaman mirengaken sakmenika siaranipun Radio Songgo Langit. Terus ingkang wonten live TikTok nggih ngapunten sanget panjenengan ampun nesu ampun gelo mbok menawi komentari panjenengan sak menika mboten saged sedaya kula waos amargi niku nggih wonten keterbatasan wekdal ingkang angka sepisan. Ingkang angka kalih kula nggih niki mengutamakan kenyamanan pendengar kula ingkang wonten radio analog ugi. Terus ingkang angka 3 kula watuk ingkang angka 3. Pun niku mawon. Mitra Sangga Langit, wilujeng santen nggih ingkang wonten sampun lumebet wonten live TikTok sak menika. Matur agung e panuwun ingkang saben dinten saben kula live saben kula siaran panjenengan setia. Setia iki basa Jawane napa? Hayo hayo. Setia iki apa ten? Gemati. Benten nggih. Hah, apa? Salah. Setia niku tansah panjenengan niku kedai setia kalian Songgo Langit. Bahasa Indonesia yo. Nggih, Pulau Pinang Malaysia hadir salam buat Mas Sarunako di Jalan Halim Perdana Kusumat. Tonggone Radio Songgo Langit meniki. Nggih. Request Mbak, halo Da, request apa Da? Sugeng santen, wilujeng santen. Wilujeng santen Mbak nggih nderek tanglet kaos grebek surat Tasik. Pesan setunggal. Tasih Mas, tasih kuatah monggo jenengan badhe pesen dateng mundi kemawon saged. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songgo Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Lho, jan pokoke wonten ing kalodhangan santen menika makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem sedaya kemawon pamit dhateng Radio Songgo Langit sakmenika ingkang betahaken kaca paningal panjenengan saged langsung tindak datang Os Kacamata. Wonten Os Kacamata sakmenika kuatah sangat pilihan-pilihan frame ingkang kagem yuswa tasik muda, kuliah, SMA, SMP. Ugi lari-lari pokoknya pilihan frame ku atas sangat. Nah tapi bari niku kados yuswa kados sak kulolan panjenengan ugi yo tansaya kathah niku nggih. Lah nggih ngaten nggih mitra kinasih Songgo Langit negara angin. Siap. Mangke kadhem panjenengan ingkang betahaken kaca paningal langsung saged tindak dhateng Os Kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala. Ingkang angka sepisan, ingkang angka kalihipun panjenengan saged tindak dhateng Os Kacamata wonten Jalan Sultan Agung. Nggih, mitra kinasih Songgo Langit wonten ing kalodhangan santen menika ingkang ngerantos negara angin siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaysia mendukung Kak, mendukung napa mendung? Mendukung napa niki? Mas Subrito, ngapunten nek teng Radio Songgo Langit sampun telat. Maksud petipun panjenengan saged datang outlet-outlet lintunipun, website-website lintunipun. Sugeng makaryo Mbak Mirda, siap. Nyapa, Dek? Oh, pasen. Wilujeng makaryo, nggih. Kula niku tepat 3 minggu niki napa niki batuk. Batuk sangat. Sajanipun salam dari Taiwan, Kak. Mas Yudi siap matur agung panuwun Taiwan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat ingkang wonten Taiwan. Kathah rejekinipun. Amin. Ingkang wonten Malaysia, Mbak Ed, Mas Edi, ugi sami mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Burok Sarana, sugeng santen krayon hadir. Siap matur agung panuwun ingkang sampun hadir sampun niko wonten buruk sarana ingkang wonten Kerayun. Terus bibar niku ki kula niku sampun pijet sampun, dateng dokter sampun. Terus sing keri-keri niki kula niku ketemu kalian ramuan niku lho. Jahe kencur, jeruk nipis, terus serai kula tutuk-tutuk, terus kula paringi gendis abrit. Terus bibar niku radi rodok longgar niki. Nek maune iki maune sak derengipun kades dahak iki mboten purun medah, pokoke kades batuk sing dualem sangat ngoten. Tapi alhamdulillah niki pun sampun radi mendingan. Kismantara nyimak Mas SG Audio. SG Audio. Ketawise kula nate sesarengan kalian SG Audio niki. Nek teng Kismantara. Ana radio online Mbak wonten panjenengan saged langsung tindak dateng online radio box, mangke langsung ketik mawon Radio Sangga Langit FM ngoten nggih. Salam dari Surabaya. Mas Darmono melu jeng santen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wonten Surabaya. Surabaya. Surabaya. Surabaya pripun mawartosipun panas napa mboten teng Surabaya niki? Nek panas jenengan mlebet AC mawon nggih kersane mboten panas. Napa jenengan mlebet teng Tunjungan Plaza mengki lah langsung anyep. Oh, dompete sing panas biasa ya, bener. Awake adem tapi dompete panas. Iso-iso mulih dompete masuk IGD. Salam dari Jombang, Mbak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saking Bungkal Ponorogo Taiwan lagi. Berarti tiang Bungkal sakniki wonten Taiwan. Mas Wiwin, siap matur nuwun, Mbak. Wiwin apa Mas Wiwin? Wiwin, win, win, win, win. Siap. Panas setengah adem, Mbak. Siap matur agengnya panuwun wonten ing kalih dengan santen menika. Pokoke menapa kemawon. Satu galak lagon negara angin.

0: Promosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Soal-soal Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Mitrokinasi Tunggulangit, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kagem sedaya kemawon pamit dhumateng Radio Sangga Langit matur agungipun panuwun kagem sedaya ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit ingkang wonten radio analog live streaming ugi wonten WhatsApp matur agungipun panuwun kagem panjenengan sampun nderek gegono wonten Suara Jawa dinten sak menika Senin edisinipun 21 Juni 2016 wilujeng pepanggihan malih wonten wekdal sanesipun nggih amargi keterbatasan wekdal sak menika dalem mirda naurinisya ketah pamit sajane tasik kuapang sangat kalian panjenengan sedaya anange pripun melih wekdal sak menika sampun mepet sangat matur nuwun wilujeng pepanggihan malih kalian mirda benjing tasik kalian kula mapunten sangat mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur nggih wonten request panjenengan ingkang dereng saged kula puteraken sak menika matur agunge panuwun ngapunten sangat ugi ingkang wonten chat ingkang dereng saged kula waos ngapunten sangat. Wilujeng pepanggihan malih benjing dalam Mirdana Orinisa ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
4: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Teh jus lemon, Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Teh jus.
6: Dari Winsor.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua

0: wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos Rp150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat sore Mitra Songgolangit. Kembali hadir bersama Cici Sheila ya, yang akan menemani ruang dengar Anda dalam program Graha Warta, dalam program Pawitan Dirogo hingga nanti tuntas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, Mitra Songgolangit, sore hari ini di program Pawitan Dirogo kami akan menghadirkan beragam informasi aktual dari wilayah Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. Sejumlah informasi yang telah dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah harga Pertamax yang diperkirakan akan turun secara bertahap hingga penghujung tahun 2026. TPA Merican Ponorogo yang terancam ditutup setelah kembali mendapatkan teguran terkait sistem open dumping. ...3.735 warga Ngawi terancam mengalami krisis air bersih. Pemkab siapkan langkah antisipasi kekeringan. Ya, Mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM karena informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelah saat ini.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Radio Songgolangit FM.

0: Ya, Mitra Songgol Langit, informasi pakar ekonomi energi dari Universitas Pandjajaran Yayan Setiaki memproyeksikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang saat ini berada di angka 16.250 perak per liter pada Juni 2026, berpotensi turun hingga kisaran harga 12.000 sampai 13.500 per liter pada Desember mendatang. Menurut proyeksi tersebut, harga Pertamax diperkirakan turun perlahan setiap bulan, mulai dari Juli di angka 15.000 per liter, Agustus 14.500 per liter, September 14.112 perak per liter, Oktober 13.800 perak per liter, November 13.600 per liter, hingga Desember diperkirakan menyentuh harga 13.479 perak per liter. Prediksi ini didasarkan pada kemungkinan turunnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price ke level 90,6 dolar US per barel pada akhir tahun, serta penguatan nilai tukar rupiah dari 17.927 perak menjadi sekitar 16.959 perak per dolar US. Meskipun begitu, kondisi geopolitik dunia masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga energi global. Kondisi yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel membuat harga minyak dunia bergerak fluktuatif. Harga minyak Brent bahkan sempat melonjak ke level 117 dolar US per barel sebelum turun kembali setelah muncul peluang perjanjian damai. Yayan menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario menghadapi ketidakpastian global, termasuk jika harga minyak kembali melonjak akibat gangguan distribusi dunia seperti potensi penutupan Selat Hormuz. Namun sejauh ini kondisi fiskal Indonesia dinilai masih cukup kuat untuk menghadapi kemungkinan tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali atau saged ewu, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ya, Mitra Songo Langit, informasi selanjutnya berasal dari Ponorogo. Persoalan sampah di Kabupaten Ponorogo memasuki fase kritis karena TPA Merican yang kelebihan kapasitas mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah pusat untuk kedua kalinya meminta operasional TPA dihentikan karena masih menerapkan open dumping yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Sabto Jatmiko, menyatakan berdasarkan arahan KLH TPA Merican, seharusnya tidak dapat menerima kiriman sampah mulai akhir Juni 2026. Namun, Pemkab Ponorogo menyampaikan kondisi di lapangan bahwa belum ada lokasi alternatif yang mampu menampung produksi sampah harian dari seluruh wilayah. Setelah koordinasi, KLH memberi kelonggaran agar TPA Merican tetap beroperasi sementara dengan syarat yang harus dipenuhi daerah. Syarat utama adalah penerapan metode landfilling atau pengurukan sampah untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Ya, Mitra Songlight, informasi kali ini berasal dari Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mengantisipasi ancaman kekeringan yang diperkirakan terjadi pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan pemetaan BBDB, sebanyak 3.735 warga dari 941 kecamatan dari 941 kepala keluarga di desa di 11 desa berpotensi mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di wilayah Kecamatan Ngawi, Pitu, Sini, Bringin, dan Kasereman. Sebagai langkah penanganan, BBDB telah menyiapkan berbagai kebutuhan darurat untuk merespon laporan kekeringan dan meningkatnya resiko kebakaran hutan maupun lahan. Pengalaman tahun lalu menunjukkan kebutuhan bantuan air bersih mencapai 82 tangki atau sekitar 527 liter untuk warga terdampak. Ya, Mitra Songlangit, informasi tersebut sekaligus mengakhiri sesi Pawitan di Rogo bersama Cici Sheila. Edisi siar Senin 22 Juni 2026. Tetap di 99.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya, ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang.

0: bisa bermacam-macam. Satu hal itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Qur'an. Boleh jadi buat kita ini tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah, dikatakan falaqtahamal aqaba. Hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakku raqaba. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba. Yatiman zama. Au miskinan zama. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw sabri wa tawasaw bil marhama. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat itu. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya nih. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Iya kan? Oh itu amon.
1: Ya min dimas.
0: Memberi makan orang. Yatiman za maqraba. Oh miskinan za matraba. Baru dia katakan. Tsumma kana minal ladzina amanu. Hah, apa? Wa tawasaw sabri. Wa tawasaw bil marhama. Ini kita tidak ada sekarang ini. Ada itu tawasul bil marhama. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Iya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf. Sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini. Perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat, kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini, ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Iya kan? Kalau kita tidak harus burak lah. Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah faham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Ah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya. Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih. Saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Ah, satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Quraisy berkata, Allah taubat. Tobat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Kata sementara ulama. Siapa yang lebih dulu taubat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Subhanallah. Apa artinya tabah? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya, diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, la taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma, Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajara. Bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Iya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu. Tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Iya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda. Man atani masyan ataitu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali. Tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Tidak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki, harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki, tapi sebenarnya kalau sudah mendaki ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang, nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini, kita beri contoh yang lebih mudah sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia presiden Amerika, ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia, siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Aduh, macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan, lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya ini. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh, ibu itu cinta anaknya. Iya, cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak? Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Rabi' al-Adawiyah berkata, "Annaka ahlun lidaka," karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka. Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Baru dikatakan, wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzaka li walakin lakal hamdu fi dzaka wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku, tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Kenal enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu. Itu cinta emosi, bukan cinta akal.
1: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak.

hingga ku tak kuat menerima siksa hati neraka. Ya Allah, umurku setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertaubat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah?

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
7: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
7: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
8: Axis Digital?
7: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
9: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
7: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
7: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
7: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
1: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

Tongkolani Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta Malam edisi siar Senin 22 Juni 2026. Dan tidak terasa Mitra Songgolangit ya, hari ini kita sudah berada di hari Senin, di mana setelah dua hari kemarin, setelah weekend kemarin kita bisa berlibur. Nah, di hari Senin kali ini kita harus kembali lagi ke rutinitas ya. Yang bekerja juga sudah mulai bekerja, yang sekolah pun juga sama, udah mulai masuk sekolah ya. Dan semoga segala aktivitas Mitra Songgolangit di hari ini diberikan kelancaran. Dan mungkin yang saat ini masih dalam perjalanan, tadi kita ingatkan untuk hati-hati di jalan.

Ya, Mitra Songlangit, beberapa informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Songlangit FM. Ini juga bisa Anda akses kembali ya, Mitra Songlangit. Dan kalaupun Anda ada informasi yang ingin disampaikan, sekali lagi boleh banget langsung aja tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada Nadif Basalamah dengan lagunya Penjaga.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Dari kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil kita himpun ya. Kita awali Jawarta Malasong Langit informasi dari Ponorogo. Nah, dengan persoalan Kabupaten Ponorogo memasuki fase kritis karena TPA Merican yang kelebihan kapasitas mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah pusat untuk kedua kali meminta operasional TPA dihentikan karena masih menerapkan open dumping yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Kemudian, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Sabto Jatmiko Cipto Raharjo menyatakan, berdasarkan arahan KLH TPA Merican seharusnya sudah tidak menerima kiriman sampah mulai akhir Juni 2026. Namun Pemka Ponorogo menyampaikan kondisi di lapangan bahwa belum ada lokasi alternatif yang mampu menampung produksi sampah harian dari seluruh wilayah. Kemudian setelah koordinasi, KLH memberikan kelonggaran agar TPA Merican tetap beroperasi sementara dengan syarat yang harus dipenuhi daerah. Syarat utama adalah

Ya, Mitra Sungguh Langit, terkait dengan sampah ya yang ada di TPA Merican ini sudah memasuki fase kritis karena kelebihan kapasitas, dan ini pun juga sudah mendapatkan teguran dari Kementerian pun KLH ya. Jadi Mitra Sungguh Langit, terkait dengan hal tersebut ya, kita juga harus ini ya, untuk mengantisipasi ataupun supaya hal tersebut tidak semakin parah, mungkin kita bisa menggunakan, misal kalau mau minum, ini bisa menggunakan tumbler yang bisa dipakai beberapa kali, yang tidak hanya sekali pakai ya. Kemudian juga Mitra Sungguh Langit bisa ini, di lingkungannya ada bank sampah dan juga ada tempat pengolahan sampah ataupun 3R, reduce, reuse dan juga recycle. Nah, itu tadi ya Mitra Sungguh Langit, informasi di malam hari ini terkait dengan TPA Merican Ponorogo yang terancam ditutup dan KLH kembali beri teguran terkait open dumping. Informasi yang baru saja Talita sampaikan tentunya juga bisa Mitra Sungguh Langit akses kembali melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Sungguh Langit FM, ataupun juga Mitra Sungguh Langit bisa mengunjungi laman website kita di www.radiosunggulangit.com. Baik Mitra Sungguh Langit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda ya. Dan di malam hari ini sebelum kita jeda pariwara, ada yang sudah bergabung. Ini dari Mas Angga, mau requestnya Nyoman Paul, Mundur Perlahan. Oke. Terima kasih untuk Mas Angga, terima kasih sudah bergabung ya. Dan untuk Mitra Sungguh Langit lain, kalaupun Anda mau request lagu, mau sekedar say hello, ataupun mau kirim-kirim salam pun juga boleh. Langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan tentunya sesaat lagi Talita juga akan melakukan siaran langsung di akun TikTok kita, jadi stay tune aja ya. Jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

Somgulangipedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangit masih di 99,3 FM Radio Sanggulangit Kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Sanggulangit semuanya di malam hari ini yang sudah bergabung ya. Untuk Mitra Sanggulangit semuanya yang sudah mendengarkan Radio Sanggulangit FM, dan Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Sanggulangit semuanya. Di malam hari ini Mitra Sanggulangit senang sekali saya Talita Amelia yang masih menemani ruang dengar Anda, dan juga kita sudah melakukan siaran langsung ataupun live TikTok di akun TikTok kita Radio Sanggulangit _. Baik Mitra Sanggulangit, karena di malam hari ini masih di program Graha Warta, kita coba bergeser terlebih dahulu ke informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sanggulangit FM. Nanti satu persatu komentar dari Mitra Sanggulangit akan kita bacakan ya. Jadi tuliskan aja di kolom komentar dari mana aja Mitra Sanggulangit yang sedang mendengarkan radio kali ini ya. Ataupun mau request lagu pun juga boleh, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992.
2: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Sanggulangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sanggulangit, di malam hari ini kita coba bergeser ke informasi ya. Ini terkait dengan dampak pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Gangguan pasokan listrik ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga mulai memberikan dampak bagi para pelaku usaha lokal yang bergantung

0: pada energi listrik dalam proses produksi. Nah, Mitra Sang Langit, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Ponorogo dalam beberapa waktu terakhir ini mendapat perhatian dari kalangan pelaku usaha. Salah satu pengusaha lokal, Muhammad Hasim, pemilik beberapa unit usaha di Desa Ngelumpang, Kecamatan Melarak, Ponorogo, menyampaikan bahwa gangguan listrik tersebut memberikan dampak cukup besar terhadap kegiatan operasional perusahaannya. Nah, kemudian Mitra Sang Langit, kalau menurut Hasim, selama periode 1 sampai 22 Juni 2026, wilayahnya mengalami pemadaman listrik bergilir sebanyak 3 hingga 4 kali. Bahkan salah satu pemadaman terlama berlangsung sejak pagi hingga malam hari karena adanya gangguan listrik tadi dengan total durasi lebih dari 10 jam. Bagi usaha yang mengandalkan mesin produksi, terhentinya aliran listrik berarti berhentinya aktivitas produksi dan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi. Hasim pun juga menjelaskan salah satu usahanya yakni pabrik es kristal dengan daya listrik sekitar 100.000 VA mampu menghasilkan sekitar 6 kuintal atau 60 bal es setiap jam. Dengan harga jual rata-rata sekitar Rp10.000 per bal, satu jam pemadaman listrik dapat menyebabkan hilangnya potensi pendapatan sekitar Rp600.000. Sementara itu, Mitra Sang Langit, usaha air minum dalam kemasan miliknya juga mengalami kendala karena proses produksi berhenti dan pesanan dari agen tidak dapat dipenuhi sejak awal. Ia pun memperkirakan total kerugian akibat rangkaian pemadaman tersebut mencapai sekitar 20 juta hingga 30 juta rupiah. Selain kehilangan produksi, perusahaan juga tetap harus menanggung biaya operasional, termasuk pembayaran upah bagi puluhan karyawan yang tetap menjadi tanggung jawab perusahaan meskipun aktivitas produksi berhenti. Hasim pun juga menyampaikan kekecewaannya karena menurut Hasim, pemadaman ini terjadi tidak disertai pemberitahuan sebelumnya. Ia bahkan menyebut adanya kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak ada bentuk penyelesaian atau kompensasi dari pihak terkait. Sementara itu, hingga informasi ini diturunkan, pihak PLN UP3 Ponorogo belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan dari pelaku usaha tersebut. Songgolangi. Ya, Mitra Sang Langit, jadi adanya pemadaman listrik beberapa hari kemarin ini cukup membuat kita sebagai masyarakat dan juga khususnya para pelaku usaha seperti Hasim tadi ya. Jadi ini ya, Mitra Sang Langit, kebutuhan listrik ini memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat terutama bagi dunia usaha. Kemudian ini ya, Mitra Sang Langit, semoga saja kejadian serupa tidak kembali terjadi dan juga semoga kepada pihak penyedia layanan listrik, masyarakat tentu berharap adanya evaluasi dan juga peningkatan kualitas pelayanan, terutama dalam hal kestabilan pasokan listrik serta penyampaian informasi kepada pelanggan. Semoga ke depan kondisi kelistrikan di Ponorogo dan juga sekitarnya semakin stabil, sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi di Geraha Warta malam hari ini. Kita coba lanjut sapa-sapa lagi untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung, baik di akun TikTok kita ataupun juga yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Di malam hari ini ada Mas Fikri dari Jogja, kemudian ada Alexis Kaca dari Plaosan, kemudian ada Mbak Lestari dari Sindura Ponorogo Kota hadir, Kak. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit semuanya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kemudian ada Mas Dana Agustino, Radio Songgolangit di daerah mana, Kak? Radio Songgolangit ada di Jalan Halim Perdana Kusuma, nomor 12, Ponorogo. Kemudian ada Mas M. Arifin, gawe ublek ae kayak mbien. Jadi bisa jadi ya Mitra Songgolangit, kalau tiba-tiba pemadaman atau ada korsleting listrik, mati lampu, perbaikan, nah ini bisa memanfaatkan ublek ataupun lilin. Nah ini juga bisa. Kemudian ada Mas N, ada Mas Oak, ada Mas Bayu Setiajaya, kemudian ada Mas Anggi, kemudian ada juga Mas Hanif. Request Kak, request apa Mas Hanif, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Lagunya di malam hari ini genre pop Indonesia ya. Oke, Mas Anggi dari Jenes. Terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit semuanya sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kemudian ada Mas Ruth, assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung. Nah, ini yang belum follow jangan lupa di follow terlebih dahulu ya. Yang belum follow akun TikTok kita jangan lupa di follow terlebih dahulu. Nah, kemudian ada Mas Mahfud, requestnya lagu Denok, ya kan? Banyak banget yang request lagu Jawa, tapi mohon maaf Mitra Songgolangit di malam hari ini lagunya genre pop Indonesia di tahun 2020-an sampai dengan 2026, ataupun lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru. Langsung aja yang mau request lagu, tuliskan di kolom komentar. Nanti selagi lagunya ada dan juga waktunya masih, bakal Talita putarkan satu persatu. Kemudian yang sudah bergabung ada Bos Sukari, ada Deptok. Request Kak, boleh. Request apa nih? Yang penting lagunya pop Indonesia ya. Kemudian ada Cak Rut dari Jenangan. Ada Mas Neza. Request lagu Sengsine Pesti Kak. Lagu Jawa lagi. Ini ya, lagunya di malam hari ini genre pop Indonesia. Kemudian ada Depta Kak, doain lancar mau tes Taiwan. Oke, amin. Semoga lancar ya, dipermudah segala jalannya. Kemudian ada Bos Sukari, oke. Ada Mas Syaifuddin dari Jombang Perak hadir. Kemudian ada Mas Anto dari Babatan Cekok Sidomulyo hadir. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit semuanya sudah bergabung. Karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 8 malam, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Satu buah lagu kita putarkan untuk Mitra Songgolangit semuanya. Ada Hindia, Everything You Are.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok.

Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di malam hari ini, yang sudah mendengarkan siaran kita baik melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming. Dan juga selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune mendengarkan dan juga melihat siaran langsung kita di akun TikTok kita di Radio Songgolangit_.

0: Ya, Mitra Sungulangit di malam hari ini. Sebelum kita lanjut sapa-sapa untuk Mitra Sungulangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita ataupun juga untuk Mitra Sungulangit yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp kita, di malam hari ini kita ada informasi dari Samsat Ponorogo terkait dengan jadwal layanan Samsat Ponorogo. Jadi Mitra Sungulangit di Ponorogo ada Samsat Induk di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Ini pun buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk jam layanan hari Senin sampai dengan Kamis buka dari jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Kemudian untuk hari Jumat ini buka dari jam 8 sampai dengan jam 11. Untuk hari Sabtu buka dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Selain itu Mitra Sungulangit, untuk Anda yang lokasinya jauh dari Samsat Induk, jangan khawatir karena Samsat juga punya Samsat keliling, ada juga payment point ya. Jadi ada payment point Juanda di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jarosing Ponorogo ataupun Samsat Lama. Kemudian ada juga payment point Balong di gedung samping kantor kecamatan Balong Ponorogo. Ada juga payment point Kauman di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto, nomor 5 kecamatan Sumoroto Ponorogo. Kemudian ada juga Samsat Keliling Pulung di halaman kantor kecamatan Pulung, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo, nomor 35 Pulung Ponorogo, ataupun di samping kantor PDAM Pulung. Ada satu lagi, ada Samsat Keliling Sambit di depan Ahas Taman Sari Sambit, tepatnya di Jalan Raya Trenggalek Ponorogo, nomor 58 Taman Sari Kecamatan Sambit Ponorogo. Untuk jam bukanya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, buka dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Kemudian hari Jumat buka dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Untuk hari Sabtu buka dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Nah, ini untuk Mitra Sungulangit yang di pagi hari, siang hari, ataupun bahkan sore harinya disibukkan dengan segala aktivitas, disibukkan dengan berbagai pekerjaannya. Jangan khawatir karena ada juga payment point Malam Juanda, tepatnya di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jarosing, Ponorogo. Buka dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Jadi untuk Mitra Sungulangit yang di pagi, siang, ataupun bahkan sore harinya bekerja, nah ini bisa datang di sore ataupun sampai malam hari, ini ada layanan payment point Malam Juanda. Nah, jadi tidak ada alasan lagi Mitra Sungulangit ya untuk telat bayar pajak kendaraan. Ataupun Mitra Sungulangit mau mungkin ada pengaduan atau mau cari informasi terkait dengan Samsat Ponorogo, ini bisa mengunjungi laman websitenya di bit.ly/paksamson atau Pusat Informasi Publik Samsat Ponorogo. Nah itu tadi ya Mitra Sungulangit ataupun Mitra Sungulangit juga bisa mengikuti seluruh akun media sosialnya, ada Instagram di @samsatponorogo, ada juga YouTube di UPT PPD Ponorogo, ada juga TikTok di samsat.ponorogo, bisa juga menghubungi melalui pesan WhatsApp di 0812-8200-0451.
1: Radio Sungulangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sungulangit, itu tadi ya informasi di Geraha Warta Malam. Kita coba lanjut sapa-sapa lagi untuk Mitra Sungulangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita, ataupun juga untuk Mitra Sungulangit yang gabung melalui pesan WhatsApp kita. Di malam hari ini ada Bapak E. Alda dari Boyolali. Oh, okay. Request lagunya Hitam Putih Fotomu, ikut aja. Oke, okay, nanti kita coba carikan dulu ya dari Bapak E. Alda. Terima kasih banyak. Kemudian, oh ini ada pesan dari Bapak E. Alda. Selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas, semoga sehat dan juga lancar. Amin, terima kasih banyak untuk Bapak E. Alda yang sudah bergabung ya. Kemudian informasi dari Boyolali, dari Bapak E. Alda, ini juga Boyolali saat ini sedang cerah, alhamdulillah. Semoga begitu pula kondisi cuaca Mitra Sungulangit semuanya, cerah secerah cuaca di malam hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mitra Sunglight yang sudah bergabung by WhatsApp. Kemudian ada dari 6144 buat Mbak sehat selalu. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Song Langit semuanya. Semoga begitu pula Mitra Song Langit diberikan kesehatan ya. Kemudian kita coba geser ke TikTok dulu, kira-kira ada siapa aja nih yang sudah bergabung. Oke, di malam hari ini yang sudah ada Mas Bagas. Selamat malam Kak, selamat malam kembali. Terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada dari Mas Afan, ada Mbak Rubadi, kemudian ada Kunci Inggris. Genre lagu apa Kak? Genre lagunya di malam hari ini pop Indonesia di tahun 2020 sampai dengan 2026 ataupun lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru. Yang mau request lagu langsung aja ya, mumpung waktunya masih ada. Kemudian yang sudah bergabung ada Mas Yogi Ale, informasi dari Purwantoro adem Mbak. Oke, terima kasih sudah bergabung Mas Yogi ya. Di Ponorogo pun juga sama, saat ini sedang dingin kalau di ruangan ini ya. Oke, kemudian For Revenge. Oke, tadi udah masuk ke playlist, kebetulan banget Mitra Song Langit nanti kita putarkan ya. Satu dari For Revenge, dan untuk Mitra Song Langit yang mau request lagu lain, langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Satu buah lagu untuk Mitra Song Langit semuanya, ada For Revenge featuring Stereo Wall dengan lagunya Jakarta Hari.

감사합니다.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sang Langit masih di 99,2 FM Radio Sang Langit Kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Sang Langit semuanya yang masih stay tune mendengarkan siaran kita, baik melalui radio analog, melalui radio streaming, ataupun bahkan yang masih stay tune di akun TikTok kita di Radio Sang Langit _. Dan kalaupun Mitra Sang Langit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga boleh. Mau kirim-kirim salam atau mau curhat barangkali ya, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar. Bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
2: Songgolangi.
1: Ya, Mitra Sang Langit, di malam hari ini karena sudah banyak banget yang bergabung di akun TikTok kita, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu ya. Yang sudah bergabung tadi ada Mas Bagus, ada Bocah Welis, ada Mas Udin juga dari Ponorogo Selatan, kemudian ada Mas Marno Indro. Mbak, aku mau tanya, Radio Sang Langit itu mengudara mulai tahun berapa ya? Tahun 2005 kalau tidak salah. Kemudian ada Mas Hairin Idris, kemudian ada Mas Angga Dwi, ada Chenil, ada Mas Angga Dwi Prasetyo, ada Mbah Di, ada Mas Bagus. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Sang Langit yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Karena di malam hari ini masih di program Graha Warta ya. Jadi kalau Mitra Sang Langit ada informasi yang ingin disampaikan, entah itu kejadian yang ada di sekitar Anda, mau sekedar berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0811-3555-992.

0: 89,2 FM Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Iya, Mitra Singgolangit, sambil menunggu informasi dari Mitra Singgolangit semuanya, kita akan menghadirkan satu buah informasi terlebih dahulu. Informasi kali ini, informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Singgolangit FM terkait dengan krisis air, ratusan warga Madiun keluhkan PDAM sering mati. Jadi Mitra Singgolangit, sebanyak 160 rumah kepala keluarga di Dusun Kedondong, Desa Pilangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, mengeluhkan krisis air bersih. Warga terdampak matinya jaringan air perusahaan daerah air minum ataupun PDAM yang terjadi hampir setiap hari. Kemudian Suyono, 50 tahun, Ketua RW 4 Desa Pilangrejo, ini mengungkapkan bahwasanya sekitar 160 rumah kepala keluarga pelanggan PDAM yang mengeluhkan kondisi jaringan air PDAM yang sering mati setiap hari. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, keluhan matinya air terjadi pada saat warga membutuhkan air mulai dari pagi hingga sore. Bahkan pada malam hari, aliran air yang kecil membawa warga harus berebut hingga banyak yang tidak kebagian. Masyarakat sudah berulang kali melaporkan kondisi tersebut ke kantor PDAM unit Kecamatan Wungu. Namun gangguan air tersebut telah terjadi sejak sekitar 5 tahun terakhir. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, keluhan serupa disampaikan oleh Wawan, 45 tahun RT 6. Wawan pun juga mengaku kondisi air yang tidak stabil sudah terjadi bertahun-tahun. Sementara itu, Kepala Unit PDAM Kecamatan Wungu, Muhammad Fahmi Hakim, membenarkan adanya keluhan masyarakat terkait sering matinya jaringan air. Pihaknya kini berkoordinasi dengan PDAM Cabang Kabupaten Madiun untuk mencari solusi. Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan Mitra Songgolangit, aliran sungai kecil di depan rumah warga yang dahulu masih mengalir kini sudah tampak mengering. Songgolangit. Ya, Mitra Songgolangit, mungkin hal tersebut terjadi karena kita sudah memasuki musim kemarau ya. Jadi untuk mengantisipasi ataupun untuk supaya kita tidak terjadi hal-hal seperti itu, Mitra Songgolangit, mungkin mulai dari sekarang kita bisa menghemat air ya. Kemudian juga ini Mitra Songgolangit melakukan penanaman pohon supaya juga tetap sejuk tentunya, dan semoga kejadian serupa tidak terjadi di daerah lain, dan semoga untuk warga masyarakat Wungu dan juga sekitarnya segera teratasi apa yang sedang dijalani pada saat ini, segera ditangani terkait dengan keluhan PDAM yang sering mati ini. Karena memang kalau air itu kebutuhan kita sehari-hari ya, mulai dari masak membutuhkan air, kemudian juga mencuci pakaian, belum lagi untuk menyirami tanaman. Nah, air ini sudah seperti kebutuhan pokok ya, untuk minum juga ya. Semoga kejadian serupa tidak terjadi di daerah lain, dan semoga yang ada di Madiun apa yang dikeluhkan segera dapat penanganan.
0: FM Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Greha Warta hingga nanti tuntas pukul 8. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Greha Warta.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
7: dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sang Langit masih di 99,2 FM Radio Sang Langit Kebanggaan Ponorogo. Lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, ini sudah ada berbagai informasi yang sudah berhasil kita sampaikan tadi ya, Mitra Sang Langit. Ada berbagai informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya. Dan tentunya satu informasi di malam hari ini akan kita hadirkan. Kali ini kita bergeser ke informasi dari Madiun terkait dengan tradisi soroan kembali digelar di Madiun Umbul Square, Kabupaten Madiun, melalui agenda tahunan Ruat Sengkolo Bumi Projo Nusantara ing Bumi Umbul. Bersama komunitas budaya dan warga setempat, pengelola menyelenggarakan rangkaian ritual adat berisi pelestarian budaya Jawa yang dimulai sejak 18 Juni dengan prosesi ziarah religi dan pengambilan air suci di beberapa makam leluhur di Madiun Raya. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain makam Kanjeng Ronggo Jumeno, Eyang Anom Besari Kuncen, Sewulan, dan kawasan Gunung Wukir. Menurut Direktur Mus Agus Mahendra, pelaksanaan tahun ini dibuat lebih sederhana dibanding masa sebelum pandemi. Namun, nilai filosofis dan kesakralan tetap dijaga dengan fokus suasana khidmat bersama paguyupan kesepuan dan warga sekitar. Menjelang prosesi utama digelar, tasyakuran dan pagelaran seni tradisional seperti reog serta jaranan yang melibatkan paguyupan pelaku seni reog Madiun Raya. Puncak acara pada Minggu siang 21 Juni 2026 kemarin menampilkan ritual penjamesan dan kirap 5 pusaka penting tradisi soroan di Mus, diantaranya Nogobodro, Tambak Kiai Bromo Geni, Tambak Kiai Jangkung Wulung, Kiai Betok Giring, dan Andong Pamomong.
2: Radio Sanggulangi, Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sanggulangi, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta Malam edisi siar Senin 22 Juni 2026. Terima kasih kami sampaikan untuk Mitra Sang Langit yang sudah stay tune mendengarkan siaran kita ya. Terima kasih untuk Mitra Sang Langit yang sudah berbagi informasi, yang sudah bergabung tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelie bertugas pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjur ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan kari dudut.
1: Wedian wedi.
3: Wis, Jan, pancen jero tenan top marko.
4: Ora apa to, Pakne? Kok jas
3: dhewe? Sebune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene apike tanduranku.
4: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
3: Yo, Bu, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
4: bumi. Oh, ngono to. Masing cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
3: yo,
4: Pak?
3: Yo, jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
4: Lah carane nganggo piye, Pak?
3: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho,
4: Bu. Lah, Bapak iki lho.
3: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
5: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat.
2: Mitra Sembilan, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
4: Sik, aku duwe solasine, Dek.
3: Solusi.
4: Iki solusine, nyo.
3: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
4: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
3: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
4: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
3: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
4: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
3: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Kok teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Teh jus.
7: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
9: Dari Winston.
10: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cure teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang abang terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo
2: sabar sing abang lan ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, Bune.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan, terwoi ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
2: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Dene sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
3: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
8: Radio Sungai Langit, pukul 2.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Teh jus. Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Hey, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Sembilan sembilan koma dua FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangit FM ya, di frekuensi yang sama 99,2 FM, yang pastinya akan memberikan Anda informasi seputar informasi lokal, internasional maupun internasional maupun lokal ya. Jadi memang di pagi hari ini kita berada di salah satu program yakni Graha Warta. Hey, tadi memang melihat kondisi jalan terus kulit memang lalu lintas cukup sepi sekali ya. Apakah memang sudah libur ya dari teman-teman SMA atau belum ya? SMA, SMP dan lain sebagainya, pokoknya yang sudah menggunakan alat berkendaraan bermotor. Dan juga ya, mitra Sungguh Legit, di pagi yang cerah ini, kalau by the way, semoga baik-baik saja ya. Kalau di sini cuacanya terpantau cukup cerah ya, tepatnya di Halim Perdana Kusuma. Kalau di tempat kalian seperti apa? Coba bisa share-share atau kirim-kirim gitu ya, bagi Anda juga yang ingin mungkin di pagi hari ini kangen dengan seseorang atau ingin memberikan salam.

Islam juga sangat boleh ya, nanti kita akan sampaikan kepada mereka. Barangkali ada yang mendengarkan radio Sokolegit 99,2 FM gitu. Selain itu mitra Sokolegit ya, kita juga akan memantau informasi berkaitan khususnya di Kabupaten Ponorogo ya. Badan KG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan ya berkaitan dengan cuaca mitra Sokolegit, terpantau memang hampir rata mengalami udara kabur dan udara kabur cerah dan berawan. Jadi tidak ada potensi hujan ya. Sekarang kita sudah masuk di musim kemarau, mungkin bagi Anda yang kadang-kadang dalam musim kemarau juga ada hujannya, entah itu satu kali atau dua kali ya mitra Sokolegit. Jadi pastikan Anda menggunakan air dengan secukupnya ya, karena memang kalau di musim kemarau airnya bakal sulit, sumur bakal lebih dalam lagi untuk nyedot air. Jadi bagi Anda ya harus hemat-hemat air. So, setelah ini mitra Sokolegit, setelah jeda pariwara kami akan kembali kepada Anda dengan informasi selengkapnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sokolegit FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar...
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Ya, kembali lagi di di Radio Sukulikit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini ada informasi dari Ponorogo ya. Keresahan para supir sebagai imbas kenaikan harga pertama sebesar Rp4.250.000 menjadi harga Rp16.250 makin terasa. Setidaknya bagi supir atau driver angkutan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, gendon seorang supir mobil travel rute Solo Jawa Tengah ke Ponorogo Jawa Timur merasakan akhir-akhir ini makin sulit mendapatkan BBM solar. Ia pun mengatakan bahwa solar dan Pertalite memang harganya enggak naik, tapi ampun deh. Di berbagai SPBU mulai dari kota Solo sampai Ponorogo sering dibilang habis, curhat sedih gendon kepada tribunstyle.com Senin 22 Juni 2026 pagi jam 7 waktu Indonesia Barat. Sambil mengelap keringat di dahinya, gendon bertutur ia sampai berburu solar untuk mobil travel yang disopirinya pada malam-malam di berbagai SPBU karena menghindari antrian panjang. Pantauan tribunstyle.com saat dalam perjalanan Ponorogo Solo Senin 22 Juni 2026, antrian panjang Pertalite tampak di berbagai SPBU di kawasan Slogohimo, Sidoarjo, di Wonogiri hingga Sukoharjo sampai masuk ke kota Solo. Mengantri tidak hanya mobil, antrian pesepeda motor lebih panjang lagi. Sementara itu belum ada perubahan harga BBM Pertamina hingga hari ini sejak 22 Juni 2026.

Harga BBM Pertamina masih sama dengan tarif yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Pada Juni 2026, PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi, harga Pertamax dan Pertamax Green 95 naik. Sedangkan BBM subsidi tetap yaitu Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter dan Biosolar dengan harga Rp6.800 per liter. Sebelumnya per 1 Juni 2026 Pertamina juga mengubah harga Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertama Dex. Harga Pertamax Turbo naik sementara harga BBM diesel non subsidi turun. Informasi harga BBM penting bagi pengguna kendaraan, pengemudi ojek online dan pelaku usaha untuk menghitung biaya transportasi dan operasional. Perlu diketahui harga BBM non subsidi Pertamina bisa berbeda di tiap daerah karena menyesuaikan kebijakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau kita kenal dengan PBBKB setempat. Berikut daftar harga BBM Pertamina di seluruh Indonesia per Sabtu 20 Juni 2026. Berdasar daftar harga resmi yang berlaku per Kamis 18 Juni 2026, berikut harga BBM Pertamina terbaru di berbagai wilayah. Ada di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan juga Lampung. Pertamax harganya Rp16.650 per liter. Kemudian Pertamax Turbo dengan harga Rp21.200 per liter. Dex Lite dengan harga Rp23.500 per liter. Dan Pertamina Dex dengan harga Rp25.350 per liter. Sementara di Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Pertamax ditaksir dengan harga Rp17.000 per liter. Kemudian Pertamax Turbo dengan harga Rp21.650 per liter. Dex Lite dengan harga Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex dengan harga Rp25.900. Kalau sekolah memang harganya memang sangat sulit gitu ya, berkaitan dengan juga BBM yang masih, tapi antriannya yang sangat panjang. Jadi kita harus berpikir-pikir ya, ketika waduh dengan harga Rp16.650 ya, belum servisnya ya kan, BBMnya aja udah satu kali gajian aja, karena itu menjadi keresahan kita bersama memang. Tapi Mitra Sokulit, meskipun demikian ya, kita harus mencari peluang yang lebih lagi ya, dengan mungkin ya, kalau masih muda nih, kalau masih muda kita harus menambah pemasukan gitu. Menambah pemasukan sekarang gak apa-apa, kita kerja keras banyak banget, itu juga gak apa-apa banget, dan nanti kita akan tuai di akhirnya. Nah, kalau kita sudah punya modal atau uang yang banyak, bisa kita puterin lagi untuk menjadi beberapa usaha. Tapi memang ada banyak sekali resikonya kalau kita berusaha ya. Entah itu kalau F&B sepi ya kan. Kemudian juga kalau sayuran harga pupuk mahal dan lain sebagainya, kalau petani dan lain sebagainya juga kadang kita juga ya seperti itu, belum begitu tahu ilmunya, khususnya anak-anak generasi muda ya. Memang banyak, mungkin beberapa orang yang mulai meninggalkan aktivitas pertanian. Padahal memang pertanian sendiri sekarang sudah cukup bagus ya. Dari hasil, kemudian pupuk yang subsidi, dan lain sebagainya. Dan memang kisarannya juga sudah cukup besar di era sekarang ya. Saya juga sempat bertanya kepada beberapa orang yang berkecimpung di pertanian juga. Dia juga cerita bahwa hasilnya ya cukup, dikatakan mostly cukup banyak gitu. Jadi untuk kalian generasi muda jangan malu untuk bertani ya. Karena memang uangnya bisa menutup mulut-mulut mereka yang sedang mungkin merendahkan atau menghina kalian. So tetap fokus dan tetap juga optimis lah dalam segala hal atau perjalanan hidup kalian. Ya mungkin itu saja yang Mitra Sokulit berkaitan dengan informasi yang kita sampaikan. Dan barangkali Mitra Sokulit ingin request lagu nih di pagi hari ini bisa

0: 送给了你 baby 呀。
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Informasi.

0: dana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Radio Songgolangit, pukul 7.